0: Kulungile ngalesi sikhathi ekuseni. Azivaneshona lapha kumhlabelele. Wakhe lapha ke uxolisa. Uxoliswa kwakwina kwinana namhlanje lapha ke ubongi ngwenya. Abethi lapha ke sithi bayede. Nathi sithi bayede inkosi ekuseni. Sithi uyakhazimula. Hayi umuhle umuhle njalo inkosi ekuseni. 6 minutes after lapha ke u4 good morning ngalesi sikhathi. Sithi inkosi awusethwala kulomzuzu.
1: Inkulu 107.6 FM. Silver Chest Entertainment. Hallelujah.

0: kuyekwenzeka.
1: Kanti ke yabona ke lapha ke osukweni la namhlanje lapha nasizoba nayo lapha ke iguest yethu lapha ke uzozisho mase efikile ke lapha sekuyisikhatsi sakhe asichazele ukuthi ngempela ke why khalisa abantu ebashaya ngempama zwile kuthi ubashaya ngempama kayishaya impama ngengoma uyadida.